0: Selamat pagi teman Produa.
1: FM Produa, dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita di musik dan juga informasi part 2 nih teman Produa, dimana kita bakal bahas tanggal 25 Mei 2026 itu diperingati sebagai hari apa aja nih ya. Yang pasti udah hari Senin sih. Semangat terus ya Seninnya pokoknya teman Produa ya. Dan buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini tuh ada peringatan apa, atau mungkin kamu juga bakal merayakan apa nih teman Produa ya, jadi jangan kemana-mana, kita mulai dengan lagu dari Saja Boys, Soda Pop.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sebelum aku spill nih ya, di tanggal 25 Mei 2026 ada peringatan apa aja. Aku pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga apapun yang kamu semogakan segera nih ya tersemogakan. Amin, amin teman Pro 2. Jadi langsung aja untuk peringatan yang pertama, di tanggal 25 Mei itu ada Hari Tiroid Sedunia. Kalau dikutip dari halaman National Day Calendar, World Tiroid Day itu diperingati setiap tahunnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit tiroid nih teman peradua, termasuk hipotiroid, hipertiroid, kanker tiroid, sampai gangguan autoimun yang bisa menyerang kelenjar itu. Dan juga kelenjar tiroid ini punya peran penting dalam mengatur metabolisme suhu tubuh, terus juga denyut jantung sampai energi. Gangguan pada tiroid itu bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang kalau emang gak ditangani dengan tepat nih teman peradua. Peringatan ini juga jadi momentum bagi tenaga kesehatan dan organisasi medis untuk mengedukasi masyarakat mengenai gejala, pencegahan, dan juga pentingnya pemeriksaan dini nih teman peradua ya. Jadi kamu bakal merayakan Hari Tiroid Sedunia ini dengan gimana teman peradua? Terus lanjut nih ya, ada juga Hari Kemerdekaan Yordania yang bakal Finka bahas, tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus and enjoy the music.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 dari Sungailia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, untuk tanggal 25 Mei 2026 ada peringatan Hari Kemerdekaan Yordania yang memang untuk mengenang kemerdekaan Jordan dari mandat Inggris di tahun 1946 nih ya. Hari nasional ini tuh menjadi salah satu perayaan penting di Yordania dan biasanya tuh ramai banget nih dengan parade militer, terus juga ada pertunjukan budaya sampai berbagai acara kenegaraan nih Pemprov 2. Terakhir nih di tanggal 25 Mei ada hari handuk atau towel day ini yang merupakan perayaan gak resmi digelar penggemar karya Douglas Adams, penulis serial fiksi ilmiah yang terkenal The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hari ini pertama kali diperingati di tahun 2001, berarti udah 25 tahun yang lalu nih Tepung Pera 2 ya. Gak lama setelah Douglas Adams meninggal dunia. Jadi para penggemarnya tuh biasanya tuh bawa anduk kemana-mana sebagai bentuk penghormatan terhadap karya sang penulis nih Tepung Pera 2. Karena di novel itu handuk memang digambarkan sebagai benda yang paling berguna bagi para penjelajah antar galaksi. So Tepung Pera 2, itu tadi beberapa peringatan yang dirayakan atau diperingati di tanggal 25 Mei 2026. Nah, kamu bakal merayakan yang mana nih teman Pro 2? Gak berasa nih kita ngobrolin peringatan hari di tanggal 25 Mei-nya. Sekarang udah menunjukkan pukul 7:54. Yang mana bentar lagi tuh udah mau pukul 8. Jadi kita udah selesai nih teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal masuk ke ini trendy, di mana kita bakal mengulik, membahas apa aja sih yang lagi trend di aplikasi X teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungailia, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pradua, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih di Sepadanya, selamat pagi teman Pradua. Kali ini kita masuk di Ini Trendy teman Pradua ya. Jadi kita bakal bahas, Winka juga bakal bagiin info dari Twitter ataupun X nih teman Pradua. Buat kamu yang pengen join boleh ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Langsung aja nih teman Pradua, untuk berita ataupun info viral dari Exian itu memproduk atau Twitter. Jadi syarat Arsenal juara Liga Premier Week ini tanpa tanding itu memproduk. Di X ternyata Arsenal masih menjadi topik trending nih ya. Arsenal hanya tinggal selangkah mengakhiri penantian panjang gelar juara Liga Premier. Tim asuhan Mikel Arteta bahkan berpeluang memastikan diri menjadi juara musim 2025-2026 pada tengah pekan ini tanpa harus menunggu pekan terakhir kompetisi, bahkan tanpa bertanding. Untuk saat ini Arsenal masih memuncaki klasemen Liga Premier dengan keunggulan 2 poin atas Manchester City dengan hanya 2 pertandingan yang tersisa. The Gunners berada di posisi paling menguntungkan dalam perebutan trofi. Persaingan juara sebenarnya sempat kembali memanas setelah Manchester City sukses mengalahkan Crystal Palace pada pertandingan sebelumnya, tetapi Arsenal tetap memegang kendali penuh karena masih unggul dan menentukan nasib mereka sendiri. Berdasarkan jadwal, Arsenal akan menghadapi Burnley dalam pertandingan midweek pada Selasa 19 Mei 2026 dini hari. Sehari kemudian di hari Rabunya, Manchester City melawan Bournemouth. Dengan situasi seperti itu, skenario juara Arsenal sebenarnya cukup sederhana. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengalahkan Burnley. Di atas kertas, Arsenal lebih difavoritkan karena Burnley sudah dipastikan terdegradasi dari Liga Premier musim ini. Jika berhasil mengamankan 3 poin di Emirates Stadium, tekanan besar langsung berpindah ke Manchester City. Tim besutan Pep Guardiola dijadwalkan menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Fakta unik di balik gelar juara Super League 2025-2026 milik Persib Bandung di Pemprov 2. Ternyata di X itu masih rame nih ya terkait olahraga nih di Pemprov 2, terutama untuk sepak bola. Persib Bandung resmi menutup Super League 2025-2026 sebagai juara. Maung Bandung tersebut sukses mempertahankan gelar yang diraih pada 2023-2024 dan juga 2024-2025. Persib Bandung sukses mencatatkan diri sebagai klub terbaik Indonesia dalam 3 musim beruntun. Kesuksesan tersebut sekaligus mempertegas era keemasan Persib Bandung di kompetisi domestik. Mereka resmi menjadi tim pertama yang mampu menjuarai Liga Kasta Tertinggi Indonesia dalam 3 musim beruntun sejak era Liga Indonesia. Persib juga sebelumnya keluar sebagai juara pada musim 2023-2024, 2024-2025 sebelum kembali mempertahankan gelar musim ini. Siapa nih pecinta dari Persib nih untuk Pemprov 2 ya? Keberhasilan ini juga membuat pelatih Bojan Hodak mencatat sejarah pribadi. Juru taktik asal Kroasia tersebut menjadi pelatih pertama yang mampu membawa klub menjuarai Liga Indonesia 3 kali berturut-turut. Tak hanya soal gelar, Persib juga mencatat salah satu performa terbaik sepanjang era Liga Indonesia. Raihan 79 poin menjadi total poin tertinggi yang pernah dicapai juara liga sejak format Liga 1 Super League dimulai pada 2017 lalu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk info trendy hari ini. Sekarang udah menjelang pukul 9 pas nih teman Pro 2 ya. Jadi kita udah selesai dan habis ini kita bakal masuk ke pada prioritas nasional. Tentunya masih bareng sama aku Vinka, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka. Sekarang kita di Sepada Prioritas Nasional di Teman Pro 2. Yang mana hari ini tuh untuk topik besarnya nih ya, adalah kita Indonesia, penegakan hukum dan juga demokrasi. Jadi kita bakal bahas demokrasi tapi cukup berbeda, dan juga tentunya yang ter up to date itu Mempro 2, dimana kita bakal bahas generasi Z atau Z ya, dan masa depan partisipasi politik Indonesia di tahun 2029. Berarti 3 tahun lagi itu Mempro 2. So buat kamu yang mungkin pengen ngasih pandangannya atau mungkin ngasih sepatah dua patah lah ya tentang pemikiran kamu itu Mempro 2 untuk demokrasi ala Gen Z nih yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu 1 jam ke depan, boleh ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Senin paginya ini teman Pro 2, yuk bisa yuk semangat ya, supaya lebih semangat sambil ditemenin lagu dari Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Nah, jadi Teman Pra 2 kalau dilansir dari tagar.com nih, Teman Pra 2 ya. Potensi pemilih pemula pada pemilu 2029 itu diperkirakan bakal sangat besar karena Indonesia berada di fase bonus demografi dengan dominasi penduduk usia muda. Berdasarkan data proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kelompok usia 15-19 tahun di tahun 2029 diproyeksikan mencapai sekitar 21,9 juta jiwa, sementara kelompok usia 20-24 tahun itu sekitar 21,9 juta jiwa juga, itu Teman Pra 2. Sehingga angka itu menunjukkan bahwa jutaan warga yang memasuki usia 17 tahun menjelang pemilu 2029 bakal menjadi pemilih pemula yang berpotensi menentukan arah politik nasional. Rendahnya minat dan juga partisipasi pemilih pemula dalam pemilu yang masih menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2029. Memang sih sebenarnya masih 3 tahun lagi, tapi percayalah Teman Pra 2, itu perlu dipersiapkan dan juga benar-benar dilihat ya untuk kinerjanya tuh. Jadi walaupun generasi muda, khususnya generasi Z atau Gen Z nih ya, punya jumlah yang sangat besar dalam struktur pemilih nasional, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan politik masih cenderung rendah dan bersifat pasif nih Teman Pra 2. Penelitian dalam political science menunjukkan bahwa sebagian besar generasi Z berada pada kategori spektator, yaitu hanya menjadi pengamat politik tanpa keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Kira-kira kenapa nih Teman Pra 2 ya? Tentunya bakal kita bahas lebih lanjut. So buat kamu jangan kemana-mana, sambil temenin lagu dari Diva Barus featuring dengan Hindia Nafas.

Idealism and Pragmatism in Politics menemukan bahwa sekitar 57% responden generasi Z hanya mengikuti politik sebatas melihat informasi di media sosial tanpa keterlibatan nyata dalam aktivitas politik atau pengawasan demokrasi. Di mana kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti rendahnya literasi politik, menurunnya kepercayaan terhadap partai dan juga elit politik, maraknya disinformasi di media sosial, serta anggapan bahwa pemilu tidak membawa perubahan langsung terhadap kehidupan mereka. Penelitian lain mengenai perilaku pemilih pemula juga pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa banyak generasi muda merasa politik itu terlalu penuh konflik, bersifat pragmatis dan jauh dari kebutuhan nyata anak muda seperti pendidikan, lapangan kerja dan juga kesejahteraan sosial. Itu memperdua. Selain itu, budaya digital membuat sebagian pemilih pemula lebih nyaman mengekspresikan opini politiknya melalui media sosial dibandingkan terlibat secara langsung dalam diskusi publik atau kegiatan demokrasi formal. Nah, itu memperdua. Kalau dari penelitian ini, kamu setuju nggak nih dengan alasannya? Atau mungkin kamu punya pemikiran itu memperdua ya? Boleh banget untuk kalian pengen bergabung ke WhatsApp kita di 0812 77 22 1055.

lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Nah, teman Pradua, terus juga nih ya, kalau berdasarkan pendapat ahli internasional Jean M. Twing dalam jurnal dan kajian generasi digitalnya, Gen Z ini merupakan generasi yang lebih terkoneksi secara digital tapi juga lebih selektif terhadap institusi formal, sehingga mereka tuh cenderung menilai pemimpin berdasarkan transparansi, terus juga rekam jejak dan kedekatan nilai personal dibandingkan dengan sekedar identitas partai politik nih teman Pradua. Sehingga karakter inilah yang menjadikan pemilih pemula 2029 itu sebagai kelompok yang dinamis, sulit untuk diprediksi, dan juga punya potensi besar dalam mendorong perubahan politik yang lebih partisipatif dan berbasis isu di Indonesia. So, teman Pradua, itu tadi untuk pada prioritas nasional kita hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Sampai gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 9:50. Dimana sebentar lagi udah waktunya Finka pamit nih ya. Tapi jangan khawatir karena masih bakal ditemenin sama Patra Kurima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Satu mempro dua, Finka pamit. See you and see you and have a nice day.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: nelayan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: denger gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. It is what it is, devil like, oh she's a whole different animal.

gitu pada musik di 105.5 FM Pro 2, tempat terbaik kamu, request Banca Negara. Untuk kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami itu umroh di 0812-772-1055. Ini itu umroh 2 yang udah request. Terima kasih dari Pro 2 hits listnya Mas Theo. Kita mau salam juga untuk Kak Lara, Lara Purnama Syari. Ada juga dari Kak Zulia, Zulia di Jakarta ya. Kemudian dari Kak Ayanto di mana nih? Di Pangkal Pinang ya, amin. Terima kasih semuanya yang sudah request. Sekarang yuk kita gabung di request Manca Negaranya nih, Tumum Pro 2. Kita WhatsAppnya udah masuk, kita bacain. Katanya mau request Katsi dengan Pinky Up-nya. Salamnya untuk kakaknya Yes, semangat siarannya. Terima kasih, terima kasih kembali. Lagunya ditungguin. Nah, langsung aja kita puterin spesial untuk kakak Shiva di seputaran sungirnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

BBM request mancanegara. Ayo buruan gabung bersama kita, teman produa untuk request mancanegara. Mumpung ini masih jam 11.27 menit ya. Kita bacain langsung WhatsApp-nya nih teman produa ya, dari Kakak Bagas. Katanya mau request lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya. Next, lanjut lagi ada Kakak Raisya. Halo Kakak, selamat siang. Mau request lagu dong dari Bruno Mars yang Rizky All ya. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat siarannya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Kakak Bagas dan juga Kakak Syifa yang udah gabung sama kita di request Mancanegara.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

sudah menunjukkan pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita temani kamu di Request Indonesia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung untuk request mancanegaranya dan juga Indonesianya. Ya, di Pro 2 Hit Please. Saatnya aku Rima pamit undur diri, nanti jam 12 kita masih temani kamu kembali di segmen selanjutnya, masih di Santai Siang Tuan Pro 2, ada di Muda Kreatif Makanan Indonesia. Pas banget ya jam makan siang, nanti jam 12 kita ngebahas makanan Indonesia. Apa aja yang kira-kira buat kamu makan siang mungkin apa ya, kita bakal ngebahas apa ya. Jangan kemana-mana dulu, makanya tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Komen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Lagi kita berdua masih di 105,5 FM, berdua tempat terbaik kamu. Ini dingin banget di luar, lagi gerimis-gerimis manja. Apakah di wilayah kamu juga gerimis manja? Tapi emang diperkirakan hari ini bakal hujan sih, itu berdua ya, untuk siang ini di seputaran Provinsi Bangka Belitung ya, terutama di Sungai Liat. Cuman mungkin hujannya dengan intensitas yang ringan seperti sekarang, gerimis-gerimis gitu ya, gerimis manja. Jadi enaknya nih makan siang, kebetulan ya pas banget momennya sama acara kita nih, segmen makanan Indonesia. Nah kalau ngomongin makanan Indonesia yang berkuah, terutama kalau lagi hujan-hujan, enaknya yang berkuah-berkuah ya, itu nikmat banget. Apalagi dari Sabah sampai Merauke, Indonesia ini kayak makanan ribuan, makanan berkuah yang khas, yang bumbu rempah-rempahnya lengkap, lengkuas, jahe, serai, sampai daun salam. Kombinasinya menghasilkan cita rasa yang kompleks dengan rasa yang aroma yang enak gitu ya. Apalagi tiap daerah juga punya cara yang unik untuk menyajikan makanan-makanan sesuai dengan selera lokal. Ada sambelnya, kerupuknya, sayurannya. Makanan berkuah yang populer, yang sering banget dicari orang, apa ya kira-kira? Pertama pasti kalau hujan-hujan gini enaknya makan soto, nomor 2. Dan soto ini termasuk makanan yang populer, pokoknya di mana-mana ada. Mau soto Betawi, soto Makassar, soto Bangka, ya setiap daerah tuh pasti punya sajian soto yang uniknya ya. Apalagi soto Betawi dengan kuahnya yang kental dan isian yang beragam. Pokoknya kalau namanya soto enak semua sih, tuh pro 2 ya. Mau soto babat, soto ayam, soto sapi, kayaknya semuanya aku suka deh. Apalagi dibawain gitu ya. Soto pro 2 lanjut, ada rawon. Ini makanan satu ini punya ciri khas kuah yang berwarna hitam, teman pro 2. Kuah hitam yang warna hitam, karena kalau rawon itu dari hitamnya itu dari ini, buah keluak ya, dari hitam pekatnya dari buah keluak. Dan biasanya kalau rawon ini enaknya dimakan pakai nasi putih ya. Nah, daging, kerupuk, udangnya kadang juga ditambahin sama empal goreng sebagai lauk tambahan ya. Selain itu juga enaknya makan sayur asem, enak kali ya cuacanya yang agak-agak rintis-rintis, kemudian gelap-gelap merinding begini, enaknya makan sayur asem. Ini berbeda loh dengan kuah soto-soto yang lainnya atau makan berkuah Indonesia yang lain. Kalau sayur asem ini rasanya pastinya dari asem, tapi dia sayur-sayuran, banyakkan sayur kayak kacang panjang, labu siam, belinjo, daun belinjo, buah belinjo, ada lagi apa lagi ya, pepaya, daging pepayanya, dan asemnya, asam Jawa yang cita kerasa asamnya khas. Ini enak banget sih untuk kamu yang sering sembelit, konstipasi, iya, ataupun kamu yang kayaknya ini deh perutnya agak kurang enak, sayur asem nih cocok banget kamu konsumsi, teman pro 2. Nah, gimana makan siang kamu? Apa soto atau sayur asem atau rawon atau bakso nih, jangan-jangan.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

Tepuk produknya kita mengudara kembali ya. Setelah tadi kita dilandai cuaca yang kurang baik, sekarang cuacanya walaupun masih agak sedikit mungkin gerimis dan mendung-mendung, tapi ya gak apa-apalah, belum ada petir. Yang penting aman dari petir dan kilat ya, angin kencang terutama lebih lagi. Jadi untuk kamu yang lagi di perjalanan, aku ucapin hati-hati di jalan. Tepuk produk 2 ya, next kita bakal kasih kamu santai siang di segmen Arena Anak Muda. Kalau anak muda ini seringnya main-main olahraga ya, sekarang kan banyak kayak olahraganya sore-sore, biasanya tuh sepedaan, ada juga yang sepak bola. Nah, ngomongin soal sepak bola, Piala Dunia kan sekitar kurang lebih dari 1 bulan ya. Ini kabar dari sepak bola, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengalami cedera bersama klubnya Inter Miami. Cederanya nih didapat pada saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia. Aduh, ini gimana nih? Bentar lagi mau pildun ya. Bahkan dalam laganya si Messi memberikan 2 asis, tapi pemain berjulukan La Pulga tidak menutup kepermainan karena harus digantikan oleh Matteo Silvetti di menit ke-73 akibat cedera. Aduh ya. Sebelum diganti, Messi lebih dulu melakukan tendangan bebas pada menit ke-69 untuk mendribel bola guna memberikan umpan terobosan kepada Ian Frey. Hanya saja setelah beberapa saat berjalan, Messi menggulung celana dan memberikan isyarat pergantian pemain ke bangku cadangan. Karena dia sakit cedera ya, kalau udah kaki kan ini aset mereka ya, atlet sepak bola terutama ya. Sejumlah laporan menyebutin kalau si Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di layar televisi. Ya mungkin off the record kali. Ya orang-orang aja yang di situ yang lihat. Cedera itu dialami Messi 17 hari menjelang Piala Dunia 2026 yang dimulai tanggal 11 Juni. Bentar lagi itu nomor 2 ya. Sebentar lagi, tinggal menghitung hari ya. Pokoknya ini beberapa minggu lagi deh. Nah, menurut USA Today, cedera yang dialami Messi ini bisa cukup mengkhawatirkan, soalnya Piala Dunia bisa jadi, waduh, kalau udah begini sih ngeri ya. Karena bisa jadi Piala Dunia 2026 ini Piala Dunia terakhir bagi Messi. Karena pemain 38 tahun itu berharap bisa tampil bersama Argentina di tahun 2026 untuk Piala Dunia ya. Kita juga menantikan gebrakannya si Messi ya. Akan tetapi sejauh ini Messi belum resmi sih menyatakan apakah dia akan berpartisipasi di Piala Dunia atau enggak. Kalaupun dia tampil di Piala Dunia, Messi bakal memecahkan rekor sebagai pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. 6 edisi Piala Dunia. Berarti keahlian strateginya si Messi jangan diragukan lagi. Oh my god. Ya kita tunggu aja apakah dia akan officially resmi bertanding untuk Piala Dunia 2026 ataukah dia memutuskan untuk tidak bertanding karena cedera di kakinya. Tomro 2, kita nantikan saja bagaimana perkembangan untuk Piala Dunia ini sendiri ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lompro 2. Lomba sihir melompat lebih tinggi. Ini lagu di remake ulang sama Lomba Sihir sih. Kalau lagu ini ya pasti khasnya si Lion 7 tuh Lompro 2. Tapi ternyata asik juga ya untuk di remake ulang sama si Lomba Sihir ya. Dimana lagu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Muda Kreatif, bukan sih, di arena anak muda informasi olahraga tadi yang udah aku kasih tentang Lionel Messi yang kira-kira apakah nanti dia akan bergabung kembali untuk memainkan atau mengikut sertakan diri sebagai pemain bola di Piala Dunia 2026. Kita nantikan aja. Oke, teman-teman, nanti jam 2 aku masih bakal temani kamu kembali. Stay tune terus ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ngobrol Musik dan Informasi masih di 105.5 FM. Kamu juga bisa dengerin kita ya lewat RRI Digital buat tahu lagu-lagu terbaru dan lagu yang hits kece-kece. Sama seperti lagu yang tadi aku kasih sama kamu, Mario Geklau dengan Tarik Ulur ya. Ini biasa kalau tarik ulur nih, biasanya kebanyakannya cewek yang sering tarik ulur ya. Tapi ada juga kadang-kadang cowok yang tarik ulur kayak dalam sebuah hubungan yang gak jelas, padahal kamu belum in relationship, cuman mungkin lagi PDKT, tahap PDKT ya. Jadi terjebak dalam hubungan yang gak jelas status dan arahnya, udahlah ya, tinggalin aja kayak gak ada yang lain aja. Jadi awalnya komunikasi mungkin terasa hangat dan intens, tapi lama-lama kayak jadi membingungkan karena gak ada kepastian. Ya udah, orang aja butuh kejelasan ya. Ini mau dijalani tarik ulur gitu ya, kayak udah main undur-undur aja gitu ya. Ini rilis karya terbarunya si Mario Geklau pertama kali di audio ya tanggal 22 Mei. Ini masih 3 hari yang lalu ya, masih fresh banget nih. Kamu juga bisa langsung download lagunya Mario Geklau kalau kamu suka di bawah label Record Evermore Indonesia. Jadi ini lagu baru dari si Mario Geklau dengan Tarik Ulur. Ya, kita kasih kamu informasi dan musik-musik yang seru untuk menemani siang hari yang sekarang sudah terlihat matahari. Walaupun tadi guyur hujan, sekarang sudah mataharinya mulai muncul. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas atau mau lagi pergi-pergi berjalan-jalan ya, mungkin berjalan mau menikmati sinar matahari yang muncul sekarang walaupun siang, jangan lupa pakai sunscreennya biar kamu gak gosong-gosong banget. Nanti kita bakal kasih kamu informasi lainnya, tapi sebelum itu aku udah siapin lagu-lagu dulu untuk menemani santai siang kamu di Musik dan Informasi.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi kita butuh kita.
3: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran. Padahal, data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk, tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai.
1: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
2: Teman Bro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau jogo bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
3: Wow.
2: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Gara-gara api doang.
1: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa.
2: Bisa banget. Api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
2: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
2: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
2: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
2: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli.
4: Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Peradaban Pulau Dua. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Mau berdua lagu dari Samuel Cipta seru banget didengerin ya. Musik dan informasi hadir di sini buat kamu yang suka lagu ini, langsung kamu download lagunya ya. Jaga Terasa dari Samuel Cipta yang rilis 3 hari yang lalu bertepatan dengan juga Mario Geklo yang rilis lagu baru mereka juga, teman pro 2 ya. Dan ini ceritanya tentang seseorang yang begitu jatuh cinta dan merasa hidupnya lebih indah karena kehadiran orang yang dicintainya, teman pro 2. Dan sosok itu digambarkan seperti warna yang menyempurnakan hidup dan terus memenuhi pikiran maupun mimpi-mimpi mereka, teman pro 2 ya. Itu dia informasinya, teman pro 2, dari lagu terbaru si siapa namanya tadi ini, Samuel Cipta. Gara-gara mereka berdua aku jadi gagal fokus, teman pro 2 ya, aku Rima. Sampai jumpa lagi ya, nanti kamu bakal bersama si Jesse menemani kamu kembali di acara selanjutnya. Dan tetap terus bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan aku pun paling lama kan.

Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segedek cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Teman-teman Pro2, pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro2.
1: Info Pro2 FM.

Administrator NASA Jared Isaacman ini mengumumkan langkah arah kebijakan dan struktur organisasinya guna mempercepat misi eksplorasi luar angkasa. Melansir dari laman resminya pada Minggu 24 Mei 2026, hal ini menyusul keberhasilan misi Artemis 2. Jared menyebutkan bahwa proyek Artemis dilanjutkan dengan target pendaratan kembali manusia ke bulan. NASA juga menargetkan membangun kehadiran manusia di sana secara permanen melalui proyek Moonbase. Upaya ini dilakukan secara bertahap memanfaatkan teknologi baru dan kolaborasi internasional sebagai fondasi menuju misi berawak ke Mars. Selain itu, NASA juga mendorong penggunaan energi nuklir di luar angkasa melalui Space Reactor Office. Teknologi ini diharapkan menjadi kunci dalam mendukung misi jarak jangka panjang, baik di permukaan bulan maupun eksplorasi lebih jauh di tata surya. Untuk mendukung target tersebut, NASA akan merombak struktur organisasi agar lebih berorientasi pada misi. Salah satu perubahan utamanya adalah menggabungkan divisi eksplorasi dan operasi antariksa menjadi Human Space Flight Mission Directorate atau ASMD. Di sisi lain, Divisi Riset Aeronautika dan Teknologi Ruang Angkasa digabung menjadi Research dan Teknologi Mission Decorated atau RTMD. Divisi ini berfokus pada pengembangan teknologi terobosan, termasuk sistem propulsi dan juga komunikasi. Meski melakukan restrukturisasi besar, NASA menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja, penghentian program maupun penutupan fasilitas. Sekian Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi nih bersama dengan Jessica di aksi anak negeri kita ya, di sore ceria nih teman Pro 2. Dan untuk hari ini edisi Senin 25 Mei 2026, aku bakal kasih informasi pertama nih teman Pro 2 yang hadir dari salah satu artis yang multi talenta dan juga pastinya banyak banget nih prestasinya nih teman Pro 2. Ada dari Prilly Latukonsina yang membagikan pengalaman barunya nih menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series nih teman Pro 2. Nah, peran tersebut juga membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang nih teman Pro 2. Dan ini juga dilansir langsung dari Instagram atau juga media sosialnya Prilly langsung nih teman Pro 2, bahwa Prilly ini mengaku tidak menyangka hobi divingnya bisa membawa sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat nih teman Pro 2. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam dengan tulisan rescue diver di belakang wetsuit miliknya nih teman Pro 2. Dan itu tadi juga merupakan unggahan resminya di Instagram pada Minggu 24 Mei 2026 lalu ya. Dan Prilly juga mengatakan pengalaman hari ini atau hari pertamanya dia bertugas nih cukup menguras tenaga dan juga mentalnya nih teman Pro 2. Ia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, hingga suhu air yang dingin nih demi berada di posisi penyelamatan nih teman Pro 2. Dan menurutnya sendiri nih, menjadi rescue diver ini juga bukan hanya sekadar menjalankan tugas biasa ya. Ia merasa tanggung jawab tersebut cukup besar karena menyelamatkan para atlet juga berada di tangannya nih, sebagai tanggung jawabnya sebagai tim penyelamat untuk berjaga-jaga gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tidak hanya itu, Prilly juga harus tetap siaga nih di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan aman teman Pro 2. Ia bahkan sempat mengisi tenaga di tengah laut sambil tetap berada di posisi rescue nih teman Pro 2. Dan pada ronde terakhirnya nih, tantangan disebut semakin berat karena para atlet ini melakukan teknik cliff diving dengan tingkat kesulitan yang tinggi teman Pro 2. Dan tim rescue juga mendapatkan briefing khusus agar lebih fokus dan waspada selama perlombaan berlangsung teman Pro 2. Nah, Prilly juga memberikan informasi nih bahwa sebelum kompetisi dimulai, Prilly juga melakukan pengecekan kedalaman laut secara langsung nih. Ia mengaku kondisi arus yang cukup kuat menjadi salah satu tantangan terbesarnya selama menjalankan tugas sebagai rescue diver nih teman Pro 2. Dan Prilly juga bersyukur nih seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar tanpa adanya cedera serius nih teman Pro 2. Pengalaman tersebut juga menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dunia menyelam teman Pro 2. Dan mungkin kalau kamu juga punya hobi yang sama nih ya kayak Prilly ini juga jadi acuan baru ya teman Pro 2 ya buat kamu. Mungkin kalau kamu gak ikut lombanya, kamu bisa jadi rescue divernya gitu ya. Nah, aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu. Ada Afghan Misteri Dunia.

0: gunungnya?
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, kembali di FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih ya di sore ceria pada sore hari ini. Untuk informasi kedua kita di aksi anak negeri nih, teman Pro 2, ada prestasi membanggakan nih yang kembali ditorehkan oleh atlet muda Indonesia nih, teman Pro 2, yang berasal dari Pekanbaru Riau, teman Pro 2. Dan dia juga merupakan salah satu atlet triathlon nih asal kota Pekanbaru, yakni Saqif Al-Raqi Atif atau yang kerap disapa sebagai Raka nih, teman Pro 2, yang sukses meraih medali emas pada kejuaraan internasional Sunrise Tree Fest pada 2026 di Johor Baru, Malaysia 25 sampai 24 Mei 2026 lalu nih, teman Pro 2. Yang membanggakan nih, Raka nih turun pada kategori Aquathlon Junior KU 14 sampai 15 tahun nih, teman Pro 2. Terbilang cukup belia ya, teman Pro 2, ya masih muda banget nih, mungkin usia SMP gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan Raka juga tampil impresif dan berhasil mengungguli para peserta lainnya dari berbagai negara, teman Pro 2. Dan keberhasilan tersebut juga sekaligus mengharumkan nama Indonesia khususnya dari Riau nih di cabang olahraga triathlon tingkat internasional. Dan Sekretaris Umum Federasi Triathlon Indonesia nih, teman Pro 2, Kota Pekanbaru, yakni Andi Saputra, mengatakan bahwa pencapaian Raka menjadi bukti bahwa atlet muda Riau memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Nah, menurutnya nih, Federasi Triathlon Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru bersama juga pengurus triathlon dari Riau akan terus melakukan pembinaan terhadap Raka, teman Pro 2. Bahkan atlet muda tersebut juga diproyeksikan menjadi salah satu atlet andalan Riau untuk menghadapi PON 2028 mendatang. Dan sementara itu ya, orang tua Raka yakni Faisal juga mengaku bangga atas pencapaian putranya yang mampu meraih prestasi internasional meski baru mengenal olahraga triathlon sejak tahun lalu, teman Pro 2. Menurutnya nih, Raka mulai menunjukkan bakatnya setelah mengikuti sejumlah kejuaraan termasuk juga kompetisi di Bintan yang membuatnya meraih predikat potential winner nih, teman Pro 2. Ia juga mengatakan bahwa berbagai pengalaman bertanding yang dijalankan oleh Raka menjadi bekal penting dalam meningkatkan kemampuan dan mental bertandingnya. Dengan dukungan serta koordinasi bersama FTI Pekanbaru, Raka kini dipersiapkan menjadi salah satu atlet potensial Riau di masa depan dan juga pastinya Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Dan keberhasilan Raka di Malaysia juga diharapkan dapat memotivasi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di bidang olahraga khususnya pada cabang triathlon yang saat ini mulai berkembang ya, teman Pro 2 ya. Udah banyak banget nih atlet-atlet muda yang juga nyobain atau ngicipin ya olahraga jenis ini nih, teman Pro 2, karena memang mengkoordinasikan tiga olahraga atau menggabungkan tiga olahraga secara langsung nih lumayan ya. Wow, keren banget ya, padahal masih muda nih, teman Pro 2, udah punya prestasi yang gemilang banget gitu ya, bisa dibilang ya, teman Pro 2. Dan kalau kamu nih juga pengen banget kayak Raka nih, kamu bisa juga mulai latihan dari sekarang ya, teman Pro 2 ya. Karena kalau gak ada latihan juga pastinya kamu gak akan langsung bisa jadi juara gitu ya. Pasti harus ada latihan yang kamu siapin gitu ya untuk jadi juara gitu, teman Pro 2. Dan masih ada informasi lainnya nih di aksi anak negeri pada sore hari ini, teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica juga. Aku bakal puterin lagu dari Bilal featuring Maudy Kaup.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: having a more serious about the end of life now.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, and I looked at him.
2: Produser Surya. Teman terbaik kamu. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya di aksi anak negeri bareng sama Jessica nih untuk informasi ketiga pada sore hari ini. Dan teman Pro 2, untuk informasi ketiga ini hadir dari salah satu kreator yang bisa dibilang terkenal banget ya di Indonesia ya. Dan ini adalah Pandawara Group nih, yang kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia, teman Pro 2. Dan kelompok pegiat sosial lingkungan nih, teman Pro 2, asal Bandung ini meraih 2 rekor Guinness World Record. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi mereka dalam kampanye peduli lingkungan. Dan prestasi itu juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Pandawara Group juga beranggotakan Muhammad Ihsan Destian, Rafli Pasha, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan Muhammad Rifki Sadullah. Mereka dikenal aktif memberikan membersihkan sungai dan juga lingkungan sekitar nih, teman Pradua. Dan kontennya nih sering banget ya muncul di FYP kita, bagaimana edukasi masyarakat terkait kebersihan sungai, terus juga mungkin banyak juga nih kayak sampah-sampah plastik gitu ya, atau mungkin sampah-sampah kimia yang ada di sungai ini. Biasanya Pandawara juga sering mengingatkan gitu ya, bahwa sampah-sampah kayak gini ini memang tidak seharusnya dibuang di sungai gitu ya, teman berdua ya. Dan memang jumlah pengikut mereka nih yang banyak banget nih, mencapai 12,1 juta akun nih, teman berdua. Dengan konten mereka yang mengunggah berisi edukasi menjaga lingkungan, video mereka juga mengajak nih anak muda gitu ya, khususnya anak muda Indonesia untuk lebih peduli terhadap sampah gitu ya. Nah, selain itu mereka juga meraih rekor dunia kedua terkait pengelolaan sampah plastik. Dan rekor itu diraih melalui aksi pemisahan label dan membuka tutup 5 botol plastik tercepat. Aksi tersebut dinilai mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Cara sederhana itu dianggap efektif mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, Pandawara Group sendiri memberikan kabar bahagia tersebut melalui akun media sosial mereka. Unggahan tersebut juga langsung mendapatkan perhatian dari warganet, dan dalam unggahannya mereka menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut, dan juga pastinya mereka berterima kasih kepada Guinness World Record nih, teman Pradua. Dan pastinya unggahan tersebut dipenuhi komentar positif ya dari masyarakat, dan warganet juga merasa bangga nih terhadap prestasi anak muda Indonesia itu. Nah, dilansir dari rrq.co.id nih, teman Pradua, bahwa Pandawara Group memang dikenal konsisten menyuarakan isu lingkungan ya. Mereka rutin memberikan edukasi dan juga membersihkan sungai dan lokasi yang penuh sampah di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan itu juga kemudian dibagikan melalui platform media sosial mereka, dan cara tersebut bisa membuat pesan mereka ini jauh didapatkan gitu ya, atau mungkin jauh dapat dari para warganet ya, teman Pradua ya, pastinya masyarakat luas gitu. Nah, tidak sedikit juga nih anak muda yang mulai tergerak nih mengikuti aksi mereka nih, karena biasanya juga banyak relawan juga ya untuk ikut membersihkan sungai atau mungkin pantai gitu ya, teman Pradua ya. Nah, banyak juga komunitas lingkungan yang bermunculan nih setelah adanya Pandawara Group gitu ya. Kehadiran mereka dinilai membawa pengaruh positif di era digital ya, teman Pradua ya. Dan media sosial ini dimanfaatkan untuk menyebarkan kampanye lingkungan yang kreatif gitu ya. Nah, itu tadi ya prestasi tersebut nih, jadi bukti nih bahwa generasi muda Indonesia mampu membawa perubahan positif, dan kepedulian lingkungan kini menjadi perhatian gitu ya, atau mungkin awareness dari para generasi muda dan juga masyarakat luas pada saat ini gitu ya, teman-teman berdua ya. Dan ini juga termasuk penutup ya dari aksi anak negeri kita pada kesempatan hari ini ya Tomom Pradua ya. Tenang aja, aku masih nemenin kamu ya di obrolan sore ceria nanti di jam 4. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Alright, let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada di segmen selanjutnya nih, yakni obrolan sore ceria. Dan untuk obrolan sore ceria kita pada kesempatan hari ini ya, edisi 25 Mei 2026 ini akan memberikan informasi nih buat kamu terkait silent treatment ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang sering banget ada di lingkungan masyarakat ya, atau di lingkungan sosial ya teman Pro 2 ya. Fenomena silent treatment memang sering dibicarakan karena kerap mempengaruhi hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari banyak orang belakangan ini. Nah, sikap mendiamkan seseorang ini dapat memicu jarak emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya. Nah, melansir dari berbagai sumber nih teman Pro 2 ya, ini ada salah satu yang mungkin perlu banget kamu kenalin ya, terkait fenomena silent treatment sendiri. Karena silent treatment sendiri merupakan perilaku mengabaikan seseorang saat konflik, sehingga komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit terselesaikan dengan baik gitu ya. Nah, sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, dan tidak dihargai hingga terluka karena emosional dalam hubungan sehari-hari nih teman Pro 2. Nah, dampak ya dari silent treatment sendiri dalam hubungan nih, mungkin salah satunya ini bisa memicu gitu ya, memicu stres, juga kecemasan hingga depresi nih teman Pro 2. Bahkan juga gangguan kesehatan emosional lainnya yang berkepanjangan. Nah, silent treatment sendiri juga membuat konflik sulit diselesaikan karena komunikasi antar hubungan nih ya teman Pro 2, misal dengan di seseorang A dan juga seorang B gitu ya, ini jadi terhambat dalam waktu yang cukup lama gitu ya, selama hubungan itu berlangsung terus-terusan gitu ya teman Pro 2. Nah, masalah yang terus menumpuk nih dapat memicu hubungan yang tidak sehat hingga menciptakan jarak emosional antar pasangan berkepanjangan gitu. Jadi komunikasi terbuka ini menjadi langkah penting nih menjaga hubungan tetap nyaman serta menghindari konflik semakin besar nantinya dari silent treatment gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi silent treatment sendiri nih teman Pro 2? Dan menghadapi silent treatment memang sering terasa melelahkan atau draining gitu ya teman Pro 2 ya, karena seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan yang jelas dalam hubungan tertentu sehari-hari gitu ya. Nah, kamu bisa tetap tenang dan menghindari membalas sikap diamnya agar konflik ini tidak berkembang semakin rumit nih serta berkepanjangan nantinya. Nah, berikan jeda sejenak, ini juga bisa membantu kedua belah pihak ya menenangkan emosi sebelum kembali berdiskusi secara lebih nyaman bersama nantinya ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa menunjukkan komunikasi yang tetap baik dan juga terbuka ya, supaya hubungan kamu terasa lebih aman dan juga memulai percakapan ketika situasinya sudah mulai membaik secara perlahan gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan terburu-buru ya, apalagi kalau kamu memutuskan sesuatu itu dengan kalau terburu-buru gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibilang kamu perlu banget untuk mendiamkan dulu ya pikiran kamu, menenangkan pikiran kamu gitu ya, supaya emosi kamu gak melunjak gitu ya. Nah, saat berdiskusi nih, coba deh kamu juga menggunakan kalimat yang berfokus pada perasaan pribadi agar pembicaraan ini tidak terdengar menyalahkan nih secara emosional. Nah, jika perilaku tersebut terus berulang, bantuan psikolog ini juga dapat membantu menjaga kesehatan emosional sekaligus juga memperbaiki komunikasi dalam hubungan nih teman Pro 2. Nah, memang silent treatment ini bisa dibilang banyak banget ya, mulai dari mungkin di lingkungan pertemanan, di lingkungan bersama keluarga, atau mungkin juga di lingkungan hubungan asmara kamu ya teman Pro 2 ya. Ini juga banyak banget nih terjadi nih antar pasangan, atau mungkin juga antar teman, antar saudara gitu ya. Jadi jangan sampai ya terus-terusan terjadi gitu. Kamu perlu banget untuk mendiamkan emosi kamu, menenangkan diri kamu, pikiran kamu, supaya kamu bisa menyelesaikan masalah silent treatment ini. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica, ada lagu dari Bernadia featuring JKT48 Percik Kecil.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di obrolan sore ceria pada hari ini, tanggal 25 Mei 2026 nih. Dan setiap Senin nih ya, kita juga pastinya ada program spesial Piala Dunia, obrolan hybrid Man versus Machine nih teman Pro 2 di jam 16.30 nanti. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di segmen obrolan hybrid ya, di program spesial Piala Dunia. Dan untuk teman Pro 2 nih, aku mau kasih kabar terbaru tentang Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dan langsung aja nih, akan ada AI yang akan membacakan informasi tersebut.
1: Halo teman Pro 2 Sungai Liat. Dunia sepak bola lagi panas-panasnya nih menjelang FIFA World Cup 2026. Ada banyak kabar terbaru yang bikin para pecinta bola makin gak sabar menunggu turnamen terbesar di dunia ini digelar. Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah karena diikuti oleh 88 negara peserta. Turnamen ini juga unik karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA juga sudah merilis jadwal resmi pertandingan. Turnamen bakal dimulai pada 12 Juni 2026 dan final dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026. Kabar baik buat fans di Indonesia, sebagian besar pertandingan bisa ditonton pagi sampai siang hari WIB, jadi nggak semuanya harus begadang. Dengan format baru 48 tim, nantinya peserta akan dibagi ke dalam 12 grup sebelum masuk ke fase gugur mulai babak tim kedua besar. Artinya, pertandingan bakal lebih banyak, kejutan makin seru, uang negara-negara baru tampil di Piala Dunia juga semakin besar. Nah, buat Asia sendiri, AFC mendapat jatah 8 tiket langsung ke Piala Dunia plus 1 tiket playoff antar benua. Ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara Asia untuk bersaing di level dunia. Kabar yang juga bikin fans Indonesia semangat, performa timnas Indonesia di babak kualifikasi terus jadi sorotan. Banyak pengamat menilai perkembangan skuad Garuda cukup positif dan mulai diperhitungkan di kawasan Asia. Meski perjuangannya masih panjang, peluang Indonesia mencetak sejarah tetap terbuka. Selain itu, beberapa laga besar yang sudah dinantikan di fase grup juga mulai ramai dibahas. Ada duel klasik dan pertandingan panas antar negara besar yang diprediksi bakal jadi perhatian dunia. Jadi teman Pro 2, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan sepak bola, tapi juga soal sejarah baru, format baru, dan harapan-harapan baru bagi banyak negara termasuk Indonesia. Tinggal menghitung hari menuju pesta sepak bola terbesar di dunia.
0: Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, udah kita dengerin bersama nih obrolan hybrid bersama dengan AI nih teman Pro 2 dan juga di program spesial.

Piala Dunia Man versus Machine. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Nantinya akan ada informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

0: Masih bareng dengan Jessica di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica juga nih di program spesial Piala Dunia Man versus Machine. Dan untuk informasi yang kedua pada sore hari ini ya, sekaligus juga menutup dari segmen Man versus Machine kali ini di teman Pro 2, ini ada pembahasan tentang fase grup A dan juga bagaimana peta kekuatan dari masing-masing negara yang ada di grup tersebut gitu ya teman Pro 2 ya, di grup A Piala Dunia 2026. Langsung aja nih, bakal ada AI yang menjawab pertanyaan tersebut.
1: Halo teman Pro 2 Sungai Liat, kalau melihat hasil drawing terbaru, grup A 2026 FIFA World Cup diisi oleh 4 negara, yaitu Meksiko, South Africa, South Korea, dan Czech Republic. Kalau bicara peta kekuatan, tuan rumah Meksiko masih jadi favorit utama di grup ini. Bermain di depan publik sendiri jelas jadi keuntungan besar. Meksiko punya pengalaman panjang di Piala Dunia dan terkenal dengan permainan cepat serta dukungan supporter yang luar biasa. Mereka juga cukup konsisten di level CONCACAF dan sering lolos ke fase gugur. Lalu ada South Korea yang bisa dibilang jadi penantang terkuat Meksiko. Korea Selatan punya disiplin permainan yang sangat rapi, stamina kuat, dan pengalaman pemain yang banyak tampil di Liga Eropa. Mereka juga pernah mencetak sejarah dengan finish di posisi 4 besar Piala Dunia 2002. Secara ranking FIFA dan kualitas squad, Korea Selatan cukup unggul dibanding 2 tim lainnya di grup ini. Kemudian Czech Republic juga tidak boleh diremehkan. Tim asal Eropa ini terkenal punya organisasi permainan yang solid dan fisik kuat. Walaupun tidak terlalu difavoritkan seperti era emas dulu, Republik Ceko tetap berbahaya, terutama lewat bola-bola mati dan permainan direct attack khas Eropa Timur. Mereka berpotensi jadi kuda hitam di grup A. Sementara itu, South Africa datang sebagai tim yang penuh semangat dan kejutan. Mereka punya kecepatan dan energi khas sepak bola Afrika. Walaupun secara pengalaman dan ranking masih di bawah 3 tim lain, Afrika Selatan tetap bisa menyulitkan lawan jika bermain lepas dan percaya diri. Kalau diprediksi di atas kertas, persaingan lolos kemungkinan besar akan terjadi antara Meksiko, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Sedangkan Afrika Selatan berpotensi jadi pengganggu yang bisa mencuri poin penting. Tapi namanya Piala Dunia, kejutan selalu mungkin terjadi, teman Pro 2.
0: Itu tadi ya teman Pro 2, kita udah dengerin bersama nih bagaimana sih peta dari kekuatan masing-masing negara yang ada di fase grup A di Piala Dunia 2026. Dan benar banget ya, memang yang namanya Piala Dunia ini selalu membuat kejutan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita gak menutup kemungkinan semua tim ini pastinya punya strategi dan juga punya peta kekuatan masing-masing ya. Tinggal eksekusinya aja nih, gimana nih. Jadi gak sabar kan teman Pro 2 gimana Piala Dunia 2026 ini pastinya. Dan tetaplah bersama dengan kami ya di RRI Pro 2 Sungai Liat, karena setelah ini pastinya aku akan ngasih informasi dan juga musik-musik pilihan nih buat nemenin sore hari kamu ya teman Pro 2. Ini ada Itzy, That's a No-No.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita di segmen musik dan informasi pada sore hari ini ya. Dan untuk informasi pertama pada sore hari ini bersama dengan Jessica nih, hadir dari Shakira nih teman Pro 2, dan Burna Boys yang merilis video musik lagu Dai Dai yang menjadi lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Dan video berdurasi 4 menit ini langsung mencuri perhatian nih, karena menampilkan deretan bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland yang muncul sambil mengatakan kami siap nih teman Pro 2. Dan musik video tersebut juga disutradarai oleh Hannah Lux Davis dan mengambil lokasi syuting di Miami. Adegan pembuka memperlihatkan Shakira duduk di atas monumen Malaikat Kemerdekaan di Mexico City sebelum berpindah ke landscape gurun bersama anak-anak Afrika yang ikut menari. Burna Boys kemudian muncul membawakan bagian rapnya, sementara Shakira tampil berdiri di atas bola dunia bercahaya di tengah langit malam. Nah, suasana makin megah nih saat Shakira memasuki stadion sepak bola bersama dengan para penari yang mengenakan kostum dengan warna bendera negara peserta Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Nah, Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan mulai pada 11 Juni di Estadio Azteca Mexico City dan berakhir pada 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey. Nah, selain merilis lagu resmi turnamen, Shakira juga dijadwalkan tampil dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia bersama Madonna dan BTS. Nah, sebelumnya juga FIFA mengumumkan keuntungan dari lagu Dai Dai akan digunakan untuk mendukung dana pendidikan warga global FIFA yang menargetkan penggalangan dana hingga 100 juta dolar Amerika Serikat demi mendukung akses pendidikan dan sepak bola untuk anak-anak di seluruh dunia. Dan langsung aja yuk kita bakal puterin nih lagu Shakira dan Burna Boys Dai Dai.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih untuk informasi kedua pada sore hari ini nih. Ada dari film Indonesia terbaru nih, yakni film Keluarga Suami Adalah Hama yang saat ini tayang di bioskop dan mendapat respon positif nih dari para penontonnya. Film produksi Umbara Brothers Film dan VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Dan film yang dibintangi oleh Omar Daniel, Raihanun, terus juga ada Meriam Bellina, Sita Marino, dan Jeremy Moremans ini juga menggambarkan realitas hubungan suami istri. Ini teman Pradua, termasuk juga konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus juga penulis dan produser film ini yakni Anggi Umbara ini mengungkapkan bahwa cerita dalam film tersebut sangat personal baginya. Ia mengaku banyak pengalaman pribadi yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita filmnya. Ia juga menambahkan bahwa konflik dalam pernikahan adalah hal yang umum terjadi, namun jarang dibicarakan secara terbuka nih. Dan menurutnya film ini juga mencoba menghadirkan sudut pandang tersebut dari pengalaman nyatanya. Nah, Anggi juga berharap film ini dapat menjadi ruang refleksi bagi para penonton yang mengalami situasi serupa dengan karakter Damar dan Intan. Ia ingin penonton merasa tidak sendirian dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Film ini diproduksi oleh Umbara Brothers Film bersama VMS Studio serta melibatkan kerjasama Sepu, Ten Star, terus juga ada SR Film dan D-Bay. Produksi film juga melibatkan produser Shalu TM dan Indah Destrianas dan Anggi Umbara sendiri. Nah, film Keluarga Suami Adalah Hama ini resmi tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026 dan informasi terbaru terkait film ini dapat diikuti melalui akun media sosial resmi Umbara Brothers Film dan VMS Studio nih teman Pradua. Jadi penasaran gak nih kamu buat nonton film ini teman Pradua? Bisa jadi ini juga merupakan film yang bisa jadi kamu tonton waktu liburan ya, karena setelah ini kamu akan ada liburan Idul Adha nih teman Pradua. Bisa banget nih kamu lakuin nonton ya film ini ya, supaya mungkin liburan kamu jadi lebih seru ya kalau nonton di bioskop gitu teman Pradua. Dan masih bersama dengan Jessica ya, nanti di tepat jam 17.30 kita akan masuk ke segmen Rentang atau Renungan Petang.

Semua Bro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya.

0: Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali.
1: Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin.
0: Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa.
1: Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin.
0: Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada.
1: Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya.
0: Apa yang terjadi?
1: Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula.
0: Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya. Jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali.
1: Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini.
0: Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi?
3: Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
5: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
4: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
5: asin sekali,
4: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
5: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
4: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
5: bagaimana rasanya?
4: Segar, kata sang pemuda.
5: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
4: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
5: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

0: Malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5 FM. Dan untuk saat ini kita akan mengikuti bersama pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan semoga amal ibadah kita pada hari ini di catat dengan baik gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di 105,5-nya. Dan kali ini kita tadi sudah mengikuti bersama ya pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya ya teman Pro 2 ya. Dan kembali lagi bersama dengan kita di Pro 2 FM. Dan teman Pro 2 sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya nih, yakni ada segmen info viral teman Pro 2. Kali ini info viralnya nih hadir dari salah satu musisi yang ada pastinya legendaris banget nih, yakni Westlife teman Pro 2, yang akan menggelar konser 25 tahun di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih, yang akan dijual nih teman Pro 2 ya, tiket pre-sale-nya pada 21 Mei kemarin nih teman Pro 2, yang sudah langsung ludes teman Pro 2, diserbu oleh para penggemarnya. Dan konser ini juga bakal menjadi satu-satunya stadium show dalam rangka tour anniversary ke-25 Westlife teman Pro 2. Dan perwakilan dari Sound Rhythm yakni Wisnu mengungkapkan ide konser di GBK sebenarnya muncul sejak Westlife tampil di Stadion Madya GBK pada Februari 2023. Saat itu para personil disebut langsung tertarik dengan Stadion Utama GBK ketika sedang cek sound nih teman Pro 2. Dan menurutnya nih Westlife sendiri memang sudah punya keinginan merayakan anniversary ke-25 mereka di Indonesia karena melihat besarnya antusias penggemar tanah air nih teman Pro 2. Dan konser pada tanggal 23 Januari 2027 nanti nih juga akan menjadi penampilan pertama Westlife di Stadion Utama GBK nih teman Pro 2. Pastinya kamu juga penasaran banget ya gimana nih Westlife akan hadir di tengah-tengah para penggemarnya ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga salah satu penggemarnya Westlife nih teman Pro 2. Tunggu ya nanti di tanggal 23 Januari 2027 nih bakal ada langsung nih ya teman Pro 2 ya. Konsernya Westlife yang ada di Indonesia gitu. Nah, sejak pertama kali manggung di Istora Senayan pada tahun 2000 lalu, Indonesia memang selalu masuk dalam daftar tur dunia Westlife. Mereka bahkan pernah tampil di Surabaya, Palembang, Yogyakarta, hingga kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga Kelenteng Sampokong Semarang. Nah, harga tiket juga dijual mulai dari Rp850.000 sampai Rp2,750 juta teman Pro 2. Lumayan ya, sebelum pajak dan biaya tambahan pastinya. Nah, semua tiket ini menggunakan nomor kursi dan para penonton nantinya juga bakal mendapatkan gelang LED eksklusif yang bisa nyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Dan itu juga merupakan info viral kita ya teman Pro 2 ya, karena ini bisa dibilang viral banget nih, banyak banget nih beritanya, baik di media sosial terutama di X dan di Instagram ya, banyak banget ya yang bahas konser Westlife ini teman Pro 2. Dan langsung aja yuk kita dengerin yuk lagu dari Westlife, Chariot.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

105,5 FM Radio RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. Teman Radio bersama dengan Jessica di 105,5 FM. Dan ini juga merupakan penutup nih dari segmen info viral kita nih, teman Radio. Dan setelah ini kamu bakal masuk ke segmen MLC ya, teman Pro2 ya, bersama dengan RRI Pro2 Jakarta. Dan teman Pro2, terima kasih juga nih sebagai penutup hari ini ya, teman Pro2 bersama dengan Jessica. Aku tetap masih nemenin sampai jam 8 ya, teman Pro2 ya. Tapi nanti di jam 7 kita akan bersama nih mendengarkan RRI Pro2 Jakarta ya, teman Pro2, untuk mengikuti MLC nih. Dan untuk MLC hari ini, teman Pro2 akan bersama dengan Angga nih ya. Dan pastinya akan ada musisi Indonesia yakni Change nih yang akan nemenin kamu dari jam 7 malam sampai nanti di jam 8 malam. Jadi terima kasih teman Pro2 udah bersama dengan kami di RRI Pro2 FM. Dan tetaplah bersama dengan kami karena nanti di jam 8 bakal ditemenin sama Happy ya, teman Pro2 ya. Jadi stay with us di RRI Pro2 Sungai Nia, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Grup K-pop Stray Kids dipastikan tetap tampil pada Festival Governance Ball tanpa kehadiran anggota Seungmin akibat cedera pergelangan kaki kiri. Agensinya JYP Entertainment menyampaikan bahwa Seungmin masih menjalani pemulihan intensif setelah didiagnosis mengalami stress fracture pada bagian tersebut. JYP Entertainment sebelumnya mengumumkan bahwa Seungmin mengalami nyeri pada pergelangan kaki kiri sejak Maret lalu. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan, dokter memastikan idol tersebut mengalami stress fracture yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Pihak agensi menjelaskan bahwa Seungmin kini memusatkan perhatiannya penuh terhadap proses perawatan dan pemulihan kesehatannya. Ia juga masih menjalani pemeriksaan rinci terkait gejala tambahan dan kemungkinan kondisi kesehatan lain menyertainya. Menurut pernyataan resmi agensi, Seungmin telah menghindari aktivitas fisik berat selama menjalani masa pemulihan cedera. Ia juga disarankan membatasi perjalanan udara berdurasi panjang serta aktivitas dalam ruang sempit demi mempercepat pemulihannya. Karena kondisi tersebut, Seungmin dipastikan tidak dapat menghadiri Festival Musik Governance Ball di New York pada 6 Juni mendatang. Penampilan utama Stray Kids tetap berlangsung bersama 7 anggota lainnya tanpa kehadiran penyanyi tersebut. JYP Entertainment turut menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan lengkap grup tersebut. Agensi juga mengaku memahami kekecewaan penggemar atas kabar mendadak mengenai absennya Seungmin dalam festival internasional tersebut. Dalam pernyataan penutupnya, JYP Entertainment menegaskan kesehatan artis akan selalu menjadi prioritas utama perusahaan ke depannya. Agensi juga berjanji memberikan penanganan medis profesional demi mendukung proses pemulihan Seungmin secara optimal. Sekian Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-801-05. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asing. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun ya. Sebenarnya berempat.
2: Ya,
0: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
3: Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Ya. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin sehat. Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya,
0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil.
1: Aduh, terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chances?
1: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Dan kok keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu kan? Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat
0: lah,
1: doang. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November. November kita debut.
0: Yes. Nggak lama ya berarti ya?
1: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat.
2: Mm-hmm.
0: Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, video juga.
1: Terus
2: promosi.
1: Bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
1: Brand pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja itu pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada
1: boleh
0: nih
1: banget.
0: Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kita dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
1: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu. Itu tuh
1: bener,
0: ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh, penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru
1: banyak
0: banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya, benar.
0: Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: Kalau Vicky apa Vicky?

0: Gila sih itu.
1: Apa-apa masih kebanding-bandingin
0: iya,
1: sama mantan.
0: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
1: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
0: Iya.
1: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
0: Iya.
1: Lama-lama gila, bro.
2: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
1: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes,
1: betul. Yes, betul. Nah. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu yes, harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
0: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
1: Ceritanya
0: musiknya
1: aja.
0: Musiknya jangan.
1: Ini ya, yang bikin musik
2: kita
1: gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kalian ikut apa? Ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita. Semua.
1: Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya
1: bareng. Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semua.
1: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Iya. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
2: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
0: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
0: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
2: Benar.
1: Terutama lirik-liriknya juga ya.
0: Lirik karena juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
1: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
1: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
1: Group vokal. Jangan dong. Beda.
2: Iya. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
1: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
0: Iya.
1: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
1: Dustin, oke. Okay.
2: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Itu Chance sih, sekarang dia nge-rap.
1: Oh, iya, wah, itu maksud gue. Tadinya gak nge-rap?
0: Iya, tadinya nyanyi aja. Ya.
1: Jadi sekarang jadi nge-rap?
0: Isi role tuh, rap juga.
1: Tapi emang tadinya bisa kan?
0: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Wih,
0: gitu.
1: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih nggak ada.
1: Nggak ada ya,
0: nggak ada.
1: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
2: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Sherina.
0: Halo.
1: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
2: Udah tadi.
1: Terus
2: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
1: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
0: padahal kan di video lirik udah tertulis
2: kan
0: dan
2: itu udah
1: ada liriknya. Ada liriknya tuh, gue mau lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel Chance.
1: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
1: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
1: Yang tadi cerita Swenson.
2: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
2: yang mustahil.
1: Beda agama.
2: Beda agama.
1: Okay.
2: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
1: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
0: Iya. Itu dia.
1: Ini
3: susah kayak begitu ya.
1: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu
2: sih. Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
1: harus dirasakan.
2: Bener.
1: Gak apa-apa sih.
2: Bener.
1: Daripada lu

0: Dia memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentur, yeah. terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: yeah. Ternyata 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu, gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya,
2: kita
0: ya.
2: Terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer misalnya.
1: Menarik.
0: Iya enggak sih? Gila, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Biar
0: gerak lah. Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: dia. Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya?
2: Di Bintaro,
0: dimananya
2: di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus rame pokoknya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya. Bener. Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin Dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan Dracin. Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh. Andrea Chance.
0: Kasih kredit gue ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Drama Chance ya. Drama Chance. Ya ntar abisnya kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Show tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
3: Telepati.
0: Nice. Telepati. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
4: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
4: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
4: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
3: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
3: Oke.
0: Let's go. Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Enggak mungkin makannya nasi Madura
3: lagi.
0: Setiap
2: hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
4: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
4: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
3: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
3: Gitu.
0: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga dikit.
0: Sama sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Setan.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Wih, 42.
1: Sebenarnya bisa juga sih.
0: Bisa juga, 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
4: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
3: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi
2: lagi ya.
0: Oke. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
4: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahunya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
4: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tau.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Biar
0: kelas.
4: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
4: Bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua?
2: Iya, lumayan banyak.
0: Gitu.
4: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue nggak bisa.
4: Jadi paling aman hitam.
2: Paling aman.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
4: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih. Ya benar.
4: Karena nggak susah dicuci.
2: Juga. Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: pelajaran nih, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, Bro?
2: Kopi, guys.
0: Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Latte. Oke. Good. Paling enggak itu 90% tadi tepuk tangan buat mereka.
1: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya.
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen amin. Punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul. Mm-mm. Kijang doyok dong.
2: Iya. LGX
0: ya. Oke, okay, mantap.
1: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Oh, Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita nih. Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV itu.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya.
2: Boleh idea.
0: Terus kan katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: belum share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Yang refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak sih, kompak kita guys.
2: Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance sudah.
2: Lagu Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama.
0: Ya jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita, Mustahil.

0: mana? Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh.
1: Banget.
0: Jadi aman lo banget. Bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di yes. Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget. Ramain semuanya di sosial media dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances silakan aja Vicky. Dia main lempar aja berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih.
1: Thank you banget
0: Chances.
1: Terima kasih. Chances
0: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Pro 2, happy weekday. Hari Senin, happy Monday ya teman Pro 2. Di tanggal 25 Mei 2026. Kali ini di edisi Jaga Malam hingga pukul 12, kalian akan ditemani happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Seperti biasa ya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Di malam-malam yang dingin ya teman Pro 2, dingin dan menenangkan dan agak syahdu juga nih. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Ntar lagi lebaran loh teman Pro 2, excited gak? Jadi buat teman Pro 2, jaga kesehatan ya, jangan makan aneh-aneh, jangan hujan-hujanan. Makannya juga yang sehat-sehat ya. Okay, sekarang kita masuki segmen obrolan komunitas atau komunitas talk dengan beragam informasi mengenai komunitas yang ada di Indonesia ataupun yang berbau-bau komunitas gitu. Okay, hingga pukul 21 ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, untuk membuka segmen ini, Happy putarkan dulu buat kalian ya, untuk menemani malam-malamnya. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas. Sekarang ini ya Tom Pro 2, olahraga bukan cuma soal menjaga tubuh tetap sehat, tapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Menariknya, banyak orang mulai tertarik gabung ke komunitas

0: juga konsisten, tapi tergantung pribadinya masing-masing juga sih. Komunitas juga bikin jadwal olahraga jadi lebih teratur, dan biasanya ada agenda rutin mingguan atau latihan bersama di waktu tertentu. Nah, dari situ kita jadi terbiasa disiplin dan aktif bergerak, bukan cuma niat di awal aja, ya enggak? Selain itu, gabung komunitas juga bisa menambah teman dan relasi baru. Dari olahraga, kita bisa ketemu banyak orang dengan latar belakang berbeda. Suasananya juga lebih seru karena ada obrolan, candaan, dan saling support. Jadi gak heran nih kalau sekarang makin banyak anak muda yang memilih olahraga rame-rame dibanding sendirian. Karena selain sehat, vibes positifnya juga dapat banget gitu. Oke, kita jeda sebentar dengan lagu NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 masih bersama Happy di obrolan komunitas. Tom Pro 2 nih, selain bikin lebih semangat ya, komunitas olahraga juga bisa membantu meningkatkan kemampuan kita dalam berolahraga. Karena biasanya di dalam komunitas ada orang-orang yang lebih berpengalaman dan bisa berbagi tips dan juga teknik latihan yang benar. Buat yang masih pemula juga gak perlu minder ya, justru komunitas bisa jadi tempat belajar yang nyaman. Dan banyak orang juga yang awalnya cuma coba-coba ikutan lari bareng atau badminton bareng. Nah akhirnya jadi makin serius dan berkembang karena dukungan dari lingkungan sekitarnya. Gak cuma fisik, kesehatan mental juga bisa ikut terbantu. Aktivitas olahraga bersama dipercaya bisa membantu mengurangi stres dan membuat suasana hati jadi lebih baik. Karena olahraga, di saat kita berolahraga, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang bikin perasaan jadi lebih rileks dan bahagia. Apalagi kalau dilakukan bersama teman-teman komunitas, capeknya jadi terasa lebih ringan. Jadi ada semangat kebersamaan yang bikin aktivitas olahraga terasa menyenangkan, bukan menjadi beban. Nah, sekarang komunitas olahraga juga makin kreatif. Ada night run, yoga outdoor, goes santai, sampai komunitas olahraga yang fokus sambil berbagi kegiatan sosial. Jadi bukan cuma sehat untuk diri sendiri, tapi juga bisa membangun solidaritas dan hubungan positif dengan banyak orang. Oke, Tom Pro 2 jeda sebentar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Milah, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy ya. Dari banyaknya manfaat tadi, bisa dibilang komunitas olahraga bukan cuma tempat buat latihan, tapi juga tempat untuk berkembang dan menjaga pola hidup sehat bersama-sama. Kadang yang bikin seseorang konsisten olahraga itu bukan karena target badan ideal semata, tapi karena punya lingkungan yang mendukung. Ada teman yang ngajak latihan, ada yang saling ngingetin, dan ada juga yang selalu memberi semangat ketika mulai males. Dan nomor 2 ya, fenomena komunitas olahraga ini juga menunjukkan kalau anak muda sekarang semakin sadar nih pentingnya hidup sehat. Menariknya lagi, olahraga kini bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga jadi ruang untuk bersosialisasi, mencari pengalaman baru, bahkan memperluas relasi. Jadi buat tempro 2 yang mungkin masih bingung nih mau mulai olahraga, mungkin bisa dimulai dengan mencari komunitas yang sesuai dengan minat kalian. Karena saat dilakukan bersama-sama, olahraga bisa terasa jauh lebih menyenangkan. Tetap jaga kesehatan, tetap aktif bergerak, dan jangan lupa cari aktivitas positif yang bikin hari-hari kalian jadi lebih semangat. Karena hidup sehat itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau mulai dan konsisten menjalaninya. Oke, tempro 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat mengenai manfaat dari komunitas olahraga untuk teman Pro 2. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan juga ya, dan bisa bikin teman Pro 2 jadi pengen olahraga lagi. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 20.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Info Buku. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

105,5 FM Pro 2 RRS Singelih Temen Terbaik Kamu. Oke, Tom Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen Cerita Penutup Hari. Dan informasi buat kamu adalah mengenai cuaca malam ini, yaitu cuaca dingin. Nah, Tom Pro 2, cara mudah menghangat

itu, Slaveland Clinic menggigil membuat otot tubuh berkontraksi serta menghasilkan panas secara alami gitu. Nah, hal ini tuh akan membantu menjaga suhu inti tubuh agar tidak ikut turun. Jadi meski begitu, mekanisme ini biasanya tidak akan terjadi bila seseorang mengalami hipotermia. Tubuh akan berhenti menggigil saat kontraksi otot tidak lagi bisa menghasilkan panas. Yang kedua adalah konsumsi makanan pedas dan berlemak. Jadi nomor 2, pilihlah jenis makanan yang bisa menghangatkan tubuh seperti makanan pedas dan juga berlemak. Nomor 2, bisa coba tambahkan cabai merah atau lada hitam ke dalam makanan kamu. Kandungan capsaicin di dalam cabai ataupun lada hitam dapat merangsang sistem peredaran darah dan membuat tubuh terasa hangat. Ketika mencerna makanan, tubuh akan membakar energi sehingga menimbulkan panas. Kamu bisa mendapatkan manfaat ini dengan makan makanan berlemak seperti alpukat, daging, atau telur. Jenis makanan ini lebih lama dicerna sehingga tubuh merasa hangat lebih lama. Selanjutnya adalah penuhi asupan zat besi. Jadi tubuh akan menggunakan zat besi untuk membuat hemoglobin, itu protein dalam sel darah merah yang membantu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kekurangan zat besi dapat menurunkan produksi hemoglobin dan membatasi aliran oksigen ke seluruh tubuh. Hal inilah yang membuat tubuh mudah menggigil saat cuaca dingin. Maka dari itu, memenuhi kebutuhan mineral ini bisa menjadi cara mengatasi menggigil kedinginan pada orang dewasa. Nah, nomor 2, kamu bisa mengonsumsi beragam makanan yang kaya kandungan zat besi seperti daging, hati sapi, makanan laut atau seafood, dan sayuran hijau. Oke, nomor 2, masih ada lagi cara lainnya untuk menghangatkan tubuh. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Welcome back to Mro 2, masih di 105,5-nya. Kita lanjutkan mengenai cara menghangatkan badan di saat dingin selanjutnya, yaitu minum lebih banyak air. Jadi teman Mro 2, cara lainnya untuk menghangatkan badan saat kedinginan ialah dengan minum air. Nah, jika tubuh Anda teman Mro 2 terhidrasi dengan baik, ini dapat memberikan efek hangat yang lebih baik pula. Kamu teman Mro 2 bisa meminum air, kopi, atau teh panas. Tambahkan juga potongan jahe yang membantu menimbulkan sensasi hangat dalam mulut dan perut kamu. Sebuah studi dalam jurnal Metabolism 2012 menemukan bahwa senyawa gingerol dalam jahe memiliki efek termogenik yang membantu meningkatkan suhu tubuh. Selanjutnya adalah jaga tubuh tetap kering nih Tempro 2. Jadi tubuh yang berkeringat dapat membuat kamu merasa kedinginan. Oleh sebab itu lebih baik menggunakan baju berbahan katun yang lebih mudah menyerap keringat. Apabila baju kamu basah setelah kehujanan, sebaiknya segera mandi serta keringkan tubuh kamu. Setelahnya segera ganti baju yang kering dan hangat. Usahakan juga nih supaya tubuh kamu tetap kering untuk menghindari sensasi dingin dari lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah gunakan pakaian tertutup. Nah, nomor 2, kamu juga perlu menggunakan pakaian tertutup untuk menghangatkan badan saat kedinginan. Pakailah baju dan celana panjang, kaos kaki, bahkan sarung tangan dan topi jika perlu ya nomor 2, tapi bukan topi buat main ya, tapi topi seperti kupluk seperti itu. Nah, ketika kedinginan, aliran darah diprioritaskan ke bagian vital tubuh. Hal ini membuat kaki dan tangan kamu terasa dingin terlebih dahulu. Nah, menjaga tubuh kamu tetap tertutup merupakan salah satu cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi menggigil kedinginan pada orang dewasa. Oke, teman Pro 2 masih ada yang lainnya, tapi Happy mau bacain dulu nih pendapat dari teman Pro 2 yang bergabung nih ya. Yang pertama ada dari Kak Lara. Nah, Kak Lara bilangnya gini, terkadang kita hanya sibuk menghangatkan badan saat dingin, memakai selimut yang tebal, mencari minuman hangat, dan tempat yang nyaman. Tapi tanpa sadar bahwa ada hati yang jauh lebih dingin karena kurangnya zikir, syukur, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal badan yang kedinginan masih bisa dihangatkan dengan secangkir teh atau pelukan keluarga. Namun hati yang dingin karena jauh dari Allah tidak akan hangat hanya dengan dunia. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari cuaca yang hangat, tapi dari hati yang dekat dengan Sang Pencipta. Mungkin hari ini kita mengeluh karena hujan terus, udara dingin, atau bahkan malam yang sepi. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa berapa banyak orang di luar sana yang bahkan tidak punya tempat berteduh? Berapa banyak orang yang ingin pulang tapi sudah tidak punya rumah untuk kembali? Maka saat dingin datang, jangan hanya menghangatkan tubuh, hangatkan juga hati kita dengan doa, istighfar, dan sujud yang lebih lama. Karena bisa jadi Allah menghadirkan dingin agar kita sadar bahwa sehangat apapun dunia, hati tetap akan kosong jika jauh darinya. Waduh, ini benar-benar menyentuh banget ya Kak Lara, keren banget. Aduh, dan kata-katanya tuh benar-benar menyentuh hati gitu dan ngasih kita tuh pandangan yang kayak oh, benar juga gitu. Oke Kak Lara, kita beranjak lagi ke siapa ini? Ke Kak Juan. Kak Juan. Dingin di waktu subuh pengen punya selimut hidup, tapi setelah diresikel ulang, cukup kain lapuk. Selamat buat yang tugas ya, lagunya Hening dari Krisye. Ya Kak, dingin ya? Iya nih, dingin banget malam ini ya Tompro 2. Efek hujan seharian dan ya seperti yang kita tahu apalagi aku sekarang ya, dengan suhu yang sangat dingin 21 derajat. Oke, buat Kak Juan lagunya Stay Tune ya, abis ini Happy puterin. Dan buat Kak Lara, thank you udah bergabung dengan kata-katanya yang indah. Dan masih ada lagi, setelah ini akan Happy hadirkan serangkaian cara menghangatkan tubuh ketika dingin ya. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI 9 teman terbaik kamu kita Pro 2. Selanjutnya adalah untuk cara menghangatkan badan saat menggigil ya Tempoda adalah mandi atau perendam dengan menggunakan air hangat. Pasalnya metode ini telah terbukti meningkatkan suhu inti tubuh terutama bila kamu Tempoda berendam hingga menutupi area dada. Panas yang kamu dapatkan saat mandi atau perendam air hangat juga membantu melancarkan sirkulasi darah dan efek menghangatkan ini juga sekaligus bisa meningkatkan kualitas tidur kamu. Yang selanjutnya adalah tetap aktif bergerak dapat membantu kamu mengatasi kedinginan. Olahraga kardio ringan akan meningkatkan sirkulasi darah yang sekaligus meningkatkan suhu inti tubuh. Kamu dapat melakukan olahraga kardio ringan seperti jumping jacks, burpees atau sekedar naik turun tangga untuk memacu detak jantung yang lebih cepat. Jika kamu ada kesempatan untuk mencari udara segar, kamu juga dapat melakukan variasi olahraga kardio di luar ruangan, misalnya jalan santai ataupun jogging ya Tempro 2. Dan yang terakhir adalah latihan pernapasan dan meditasi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE 2013 menemukan bahwa latihan pernapasan yang disebut fast breathing ya berpotensi mengatasi kedinginan. Latihan pernafasan ini dilakukan dengan menarik napas panjang ya dan menahannya beberapa detik. Lalu kencangkan otot panggul dan perut hingga tubuh bawah berbentuk vas. Selain itu penelitian tersebut juga menemukan bahwa kombinasi fast breathing dan teknik meditasi yang disebut J2MO membantu mempertahankan kenaikan suhu inti tubuh. Nah, nomor 2 jadi kesimpulannya, menggigil tadi merupakan respon alami tubuh untuk menjaga dirinya agar tetap hangat. Dan kamu nomor 2 bisa melakukan berbagai cara mudah nih untuk menghangatkan badan seperti makan dan minum yang hangat, mandi air hangat dan memakai pakaian tertutup. Daripada hanya duduk diam, aktivitas seperti olahraga, meditasi dan latihan pernafasan justru bisa membantu kamu mengatasi kedinginan. Dan nomor 2 itu dia informasi yang menutup segmen kita pada malam hari ini di cerita menutup hari. Sekarang sudah menunjukkan pukul 22.57 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi di pukul 23 Happy akan beranjak ke segmen selanjutnya di Just Music dengan beragam informasi dengan sajian musiknya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 23.54 waktu Indonesia Barat, yang mana sudah berakhir perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Terima kasih buat nomor 2 yang sudah bergabung dan mendengarkan Happy pada malam hari ini. Untuk itu, buat nomor 2, selamat malam, selamat beristirahat.

Teman Pro 2. Sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung, teman pro dari seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat pagi. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Teman Pro 2, kita mengudara ya kurang lebih 19 jam ke depan. Dan pagi ini kamu bersama aku Rima. Di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 nih Teman Pro 2, aku bakal temani kamu dari jam 5 sampai jam 10 pagi, 5 jam ke depan, tentunya dengan berbagai macam rangkaian acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan nanti di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan lanjut di jam 9 sampai jam 10 kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional Asta Cita Moderasi Beragama, Ketahanan Sosial Budaya, Layanan Siaran Keagamaan. Oke, itu dia Teman Pro 2 ya, rangkaian program acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Dan langsung aja Teman Pro 2, kita menikmati Jazz Music Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dilakukan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tuan Muda Palari Films mempertemukan film terbaru The Good Old December Journey yang tayang 22 Desember 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama mulai penulis, sutradara, produser hingga pemeran utama diisi oleh perempuan. Film Desember Journey menjadi debut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan. Naskah film ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan, Cynthia Haryadi, untuk pertama kalinya terlibat dalam penulisan film. Sementara itu, film ini diproduksi oleh Weiske Taurisia bersama Muhammad Zaidi. Kehadiran para sinias perempuan disebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut. Tahun 22 Desember Jani mengangkat kisah tentang tiga generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk saling berkomunikasi. Di tengah hubungannya renggang, sosok Jani berusaha menjadi penghubung agar keluarganya kembali saling memahami. Film ini menghadirkan tema tentang kehubungan keluarga, jarak emosional antar generasi, hingga keberanian untuk memulai kembali. Cerita tersebut dikemas dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai keluarga Indonesia. Film Desember Jani dibintangi oleh Cempa Putri, Sigi Wimala, Tuti Kirana, serta pendatang baru Hiyori Mika. Masing-masing karakter tersebut membawa lapisan emosi berbeda dalam cerita keluarga tersebut. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Tuh pernah kita pasti di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini cuacanya aduh cerah banget ya. Cerah banget. Jadi ini hari terakhir untuk bekerja, sekolah juga, karena besok kita sudah merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Berkurban. Tapi kita cek dulu yuk untuk perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini edisi 26 Mei 2026 nih teman Pro 2 ya. Dari Provinsi Bangka Belitung sendiri, hari ini diperkirakan berawan teman Pro 2 ya. Dan kemudian di Bangka Tengah juga berawan, Bangka Barat berawan, sementara di Pangkal Pinang juga berawan. Dari Belitung Timur dan juga di Belitung, Tung Pro 2 diperkirakan hujan dengan intensitas yang ringan. Suhunya sekitar 24-32 derajat Celcius, dan hari ini seputaran Bangka, Bangka Belitung, Bangka Tengah, Pangkal Pinang sampai Bangka Selatan diperkirakan cuma berawan. Tapi nggak tahu sih tersier apakah akan ada hujan lagi atau tidak ya, karena memang perkiraan cuaca ini nggak bisa kita prediksi teman Pro 2 ya. Bisa jadi hari pagi harinya cerah, kemudian siang harinya jadi hujan nih.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui.

Tuh Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi Tuh Pro 2. Ini dari pagi hari tadi kita udah ngebahas tentang perakiran cuaca ya. Sekarang ini Tuh Pro 2 tau gak, kalau nambang emas di Afrika ini bisa bikin beberapa orang tewas, memakan korban jiwa. Jadi ada proyek itu penggalian tradisional mengalami kecelakaan total di mana insiden runtuhnya struktur tanah ini dilaporkan merenggut puluhan nyawa pekerja lokal yang sedang beraktivitas di dalam lubang galian Tuan Pro 2 ya. Jadi ada sebuah tambang emas skala kecil longsor di wilayah utara Angola pada akhir pekan dan menewaskan sedikitnya 28 orang penambang. Jadi berdasarkan laporan otoritas tempat nih, hampir setengah dari total korban tewas dalam musibah tragisnya diketahui berasal dari satu ikatan keluarga yang sama nih Tuan Pro 2. Kekayaan alam Angola yang berlimpah akan simpanan berlian serta mineral lainnya termasuk emas ya, dilaporkan menarik minat ribuan pria untuk mengadu nasib. Aduh, siapa sih yang gak tergiur ya, emas, berlian, aduh. Kalau kita mah ya cewek apalagi, temen banget tuh. Jadi para pekerja termasuk mereka yang datang dari negara tetangga seperti Republik Demokratik Kongo itu nekat mendatangi lokasi-lokasi tambang ilegal yang tidak terkontrol. Pihak berwenang hasilnya mengevakuasi jasad 28 orang yang berusia 18-45 tahun menyusul runtuhnya tambang di Sabtu pagi Provinsi Bengo, wilayah timur laut ibu kota Luanda. Jadi seorang pejabat kepolisian setempat memberikan keterangan resmi mengenai kronologi runtuhnya tambang tersebut pada stasiun televisi nasional ya. Dirinya juga menambahkan bahwa hingga saat ini pihak berwenang dan tim penyelamat masih terus melakukan proses pencarian di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya penemuan mayat lainnya. Sementara itu, seorang pejabat dari Departemen Penyelamatan setempat memberikan rincian data korban tewas yang sama kepada media lokal mengenai hubungan kekerabatan para pekerja. Ya, di mana pejabat departemen itu mengkonfirmasi bahwa 13 orang

Dari seluruh korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut berasal dari satu keluarga yang sama. Duh, satu keluarga yang sama ya, 13 orang, di mana total orang meninggal sekitar 28 ya, gara-gara mencari emas. Ini beneran mencari emas. Tapi ya namanya juga tambang ilegal, tidak bisa dijamin keselamatannya. Sedangkan tambang yang legal saja bisa menewaskan orang, apalagi tambang yang ilegal, teman Prodwe. Jadi untuk mencari harta karun mungkin kita harus berhati-hati ya, karena keselamatan itu nggak ada jualnya kalau kita mau menyanyiakan nyawa kita. Tapi memang kadang-kadang ya, kalau sudah tergiur dengan emas ataupun berlian mungkin ya agak kalap gitu juga ya. Tapi kayaknya aku nggak deh, teman Prodwe, lebih sayang nyawa deh.

0: masih mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.